0: 97, kamu 7 FM Gema Merdeka. Ngetren lagunya Now, Bila Nanti Kau Milikku.
1: Bila nanti
0: sudah mengudara. Semoga fansnya juga suka ya. Dan kita udah masuk di session yang kedua. Gak berasa udah jam 8 lebih 5 menit fansnya Gema Merdeka. Kita udah masuk di session yang kedua. Dan seperti biasa, kita akan bahas informasi tentang kesehatan. Kira-kira kita mau bahas apa ya di pagi hari ini? Ditungguin informasinya nanti ya. Karena kali ini Tiara punya informasi lain dulu. Ada informasi penting dulu untuk fansnya Gawang Merdeka yang jadi masyarakat di sepanjang jalur Gatot Subroto Timur, Tengah, Barat, dan juga sekitarnya. Kalau fansnya sedang membutuhkan tempat cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan, dan segala kebutuhan lainnya, gak usah bingung, gak usah ragu. Langsung bisa meluncur ke Bali Stars Cabang Gatsu. Alamatnya di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 284A Denpasar. Kalau pengen tanya-tanya, bisa lo teleponnya di 0361 9075270, atau bisa via WhatsApp di 0821443706364. Dan untuk daerah lainnya jangan khawatir, karena Bali Stars ini punya banyak banget cabang di Bali, bahkan sampai ke Jawa dan juga Lombok loh. Keren ya, dimana lagi coba ada printing yang sebanyak ini cabangnya. Jiket kentang metimpal ares, Anda datang dijamin beres.

107,7 kamu 7 FM Gema Merdeka, ngetren Raja Jatuh Cinta. Lagu dari miliknya Numata juga sudah mengudara di pagi hari ini ya. Dan Fanisnya Gema Merdeka kali ini ya, karena kita masuk di session yang kedua dan kita bahas informasi kesehatan. Tiara lagi pengen bahas soal nyeri di pergelangan tangan. Nah, siapa di sini yang mungkin sering atau mungkin pernah ngalamin kayak pergelangan tangan tuh kayak enggak enak banget gitu loh. Fanisnya Gema Merdeka nyeri padahal enggak kenapa-napa gitu kan. Fanisnya Gema Merdeka kenapa ya gak bisa nyeri di pergelangan tangan gitu kan. Nah, nanti kita akan bahas informasi ini satu persatu, oke? Nah, Fanisnya Gema Merdeka, nyeri pergelangan tangan itu namanya juga nyeri ya, pasti akan rasanya kayak ngilu, kayak sakit, kayak gimana gitu loh Fanisnya Gema Merdeka. Dan ternyata nyeri di pergelangan tangan itu tuh bisa muncul karena adanya peradangan pada ligamen atau otot, tulang ataupun syaraf di tangan kita, Fanisnya. Kondisi ini sering disebabkan mungkin pernah cedera sebelumnya Fanisnya Gema Merdeka, jadi pas ngangkat-ngangkat sesuatu pakai tangan, pakai pergelangan tangan, rasanya tuh nyerinya tuh kambuh lagi, berasa lagi gitu ya Fanisnya Gema Merdeka. Atau mungkin pernah keselio atau bahkan patah tulang gitu ya Fanisnya Gema Merdeka. Jadi sebenarnya ada banyak faktor dan penyebabnya. Nah, nanti kita akan bahas satu-satu, jadi jangan kemana-mana, selengkapnya sesaat lagi kita bakal dengerin dulu satu single yang udah Tiara siapin.

0: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.
3: Hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: 97.7 FM.

97, kamu 7 FM, Gema Merdeka, ngetren lagunya Neida bersama dengan Lalail Manino. Judulnya adalah Tenang Saja. Single baru ya, fans segala mereka setelah Neida keluar dari Hi-Fi, memutuskan keluar gitu ya. Dan akhirnya dia tuh solois, nyanyi sendiri. Dan ini single pertama dia yang setelah keluar dari Hi-Fi. Okay, masih dengerin tipis-tipis Fanny Segawa Merdeka. Sembari Tiara akan bahas penyebab nyeri di pergelangan tangan ya. Kondisi ini tuh bisa disebabkan oleh berbagai hal Fanny Segawa Merdeka. Pertama, yang seperti Tiara bilang tadi, mungkin pernah cedera sebelumnya, ya kan? Pernah mengalami cedera di pergelangan tangan, itu sering jadi penyebab utama kita ngerasa nyeri di daerah tersebut. Cedera bisa terjadi mungkin karena kita sempat jatuh ke depan dengan tangan terulur, ya kan? Jadi kondisi itu akhirnya bisa ngejebamin keselio tangan atau bahkan patah tulang gitu ya fans gue mereka. Jadi kayak badan kita tuh numpu di satu tangan ya kan, otomatis kan gak kuat ya, pasti bakal nyeri. Dan afternya tuh pasti akan ngerasain nyeri, entah besoknya entah nantinya, kayak gitu loh. Dia kayak apa sih rasanya tuh datang lagi, hilang lagi, kayak gitu fans ya. Terus bisa jadi juga karena stres berulang Fanny Segawa Merdeka. Apa nih? Nah, jadi aktivitas apapun yang melibatkan gerakan di pergelangan tangan secara berulang-ulang itu bisa menimbulkan rasa nyeri. Contoh aktivitas yang berisiko yaitu memukul bola tenis atau mungkin kita padel. Itu kan pergelangan tangan pasti akan gerak terus tuh Fanny Segawa Merdeka, ya kan? Ataupun hal-hal lain, bahkan mengemudi pun dalam waktu yang lama itu bisa bikin tangan kita jadi pegel. Jadi ngerasa nyeri di bagian pergelangan tangan.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

107, kamu tuh JFM Gema Merdeka, ngetren lagunya No Stress, tahun 6 saja. Waktu hari Sabtu kemarin, ini sempat perform di Tanjung Benoa, Vanessa Gema Merdeka, keren. Oke, lanjut, masih bahas soal penyebab kenapa kita bisa ngerasain nyeri di pergelangan tangan. Yang nomor 3 itu ada yang namanya osteoartritis. Ini adalah jenis radang sendi ya. Jadi ini tuh bisa terjadi ketika tulang rawan yang jadi bantalan ujung tulang itu sedang dalam kondisi yang gak baik-baik aja. Kayak gitu loh fansnya gue ngomong mereka. Jadi dia kondisinya memburuk dari waktu ke waktu ya kan. Makanya kita jadi ngerasa nyeri di pergelangan tangan. Kemudian ada juga yang namanya rheumatoid arthritis. Ini adalah sebuah gangguan di mana sistem kekebalan tubuh menyerang jaringannya sendiri. Ada juga penyebabnya karena carpal tunnel syndrome. Ini adalah kondisi ini berkembang ketika ada peningkatan tekanan pada syaraf median saat melewati terowongan carpal, yaitu sebuah lorong di sisi telapak tangan, fansnya gue merdeka. Terus ada juga penyebabnya itu karena kista ganglion. Kista jaringan lunak ini paling sering terjadi pada bagian pergelangan tangan yang berlawanan dengan telapak tangan. Kista ganglion ini mungkin akan kerasa sakit banget dan nyerinya itu bisa memburuk atau bahkan bisa membaik, fans dia. Terakhir, bisa juga pergelangan tangan itu nyeri karena penyakit yang namanya Kienbock. Ini adalah sebuah gangguan yang biasanya menyerang orang dewasa yang menyebabkan kerusakan progresif pada salah satu tulang kecil di pergelangan tangan. Penyakit Kienbock ini terjadi ketika suplai darah ke tulang itu terganggu, fans ya, terganggu secara terus-menerus gitu ya. Makanya bisa kena yang namanya penyakit Kienbock. Nah kemudian fans Gawa Merdeka, nanti pun kita akan bahas pengobatannya itu kayak gimana, apakah dengan obat-obatan atau terapi atau apa aja lah pengobatan yang tersedia di Indonesia gitu ya untuk menangani nyeri di pergelangan tangan. Nanti kita akan bahas lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di sini.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gema, gema, gema, merdeka.

97 sama Pijar FM Gema Merdeka. Ngetrend harus bahagia ya. Fansnya Gema Merdeka kayak katanya Yura Yunita. Oke, lanjut fans dia. Gak berasa 10 menit terakhir kebersamaan kita pagi hari ini ya. Baru aja rasanya jam 7 ya kan. Sekarang ternyata udah hampir jam 9 aja. Kenapa waktu cepat berlalu gitu ya. Oke, kita lanjut fansnya Gawang Mereka. Semoga aktivitas kalian pagi hari ini berjalan lancar semua ya. Fansnya Gawang Mereka sampai nanti selesai pastinya. Dan karena kita masih di session yang kedua, kita masih akan lanjut dulu untuk bahas pengobatan dari nyeri pergelangan tangan ya. Perawatan nyeri pergelangan tangan ini bisa juga sangat bervariasi tergantung pada penyebabnya, lokasi nyerinya, tingkat keparahannya, serta usia dan juga kondisi kesehatan pasien ya. Opsi-opsi pengobatan yang bisa diberikan, yang pertama bisa pakai obat-obatan Fenstia, pereda nyeri gitu ya, Fenstia Gawang Merdeka, atau mungkin bisa pakai salepnya juga ya kan. Jadi selain kayak pil, tablet, kan ada salep-salep untuk pereda nyeri juga gitu ya. Kemudian opsi yang kedua itu bisa dengan cara terapi. Melalui terapi fisik, cedera pergelangan tangan dan juga masalah tendon itu bisa diatasi. Jika Anda memerlukan pembedahan, terapis fisik juga dapat membantu mendampingi proses rehabilitasi setelah operasi. Terus opsi yang ketiga bisa pakai gips fancy ya. Jadi kalau nyerinya disebabkan oleh patah tulang di pergelangan tangan, potongan-potongannya perlu diluruskan supaya tulangnya bisa sembuh dengan baik begitu. Jadi dengan gips atau bidai itu bisa membantu menyatukan fragmen tulang sama proses penyembuhan. Opsi selanjutnya ada yang namanya belat ya. Jika pergelangan tangan terkilir atau tegang, kita mungkin perlu pakai belat untuk melindungi tendon atau ligamen yang cedera selama penyembuhan. Belat sangat membantu pada kasus cedera berlebihan yang disebabkan oleh gerakan yang berulang. Dan terakhir itu adalah opsinya operasi. Jadi dalam beberapa kasus pembedahan mungkin diperlukan apabila nyerinya disebabkan oleh patah tulang atau carpal tunnel syndrome atau perbaikan tendon atau ligamen. Pembedahan terkadang diperlukan untuk memperbaiki tendon atau ligamen yang telah pecah. Kita harus bahagia. Gitu. Jadi itu dia ya, Fenstia Gawang Merdeka, beberapa opsi pengobatan gitu ya. Tapi misalnya kalau Fenstia Gawang Merdeka cuma nyeri-nyeri biasa gitu kan, atau mungkin cuma karena kesemutan aja, atau mungkin karena pegel angkat-angkat barang gitu kan, gak perlu yang terlalu heboh gitu ya. Fenstia Gawang Merdeka, kalian bisa istirahatin tangan kalian ya kan, bisa pakai salep atau obat pereda nyeri juga gitu kan, mungkin bisa dipijit-pijit tipis gitu ya Fenstia Gawang Merdeka. Tapi jangan barbar banget, nanti takutnya malah keseleo ya kan, malah gak enak, malah kenapa-napa nanti. Jadi slow-slow aja gitu ya, yang pelan-pelan aja. Oke, itu dia Fenstia Gawang Merdeka selesai ya untuk informasi kesehatan kita pagi hari ini. Semoga menambah informasi pengetahuan juga untuk kita di edisi hari Senin ini. Dan Fenstia Gawang Merdeka, kita lanjut dulu ke lagu berikutnya. Setelah itu nanti baru kita bakal closing, jadi jangan kemana-mana ya.

0: 97, Kamu Tuju FM, Gema Merdeka. Ngatakan lagunya Nyoman Paul. Tunggu apa lagi? Sudah mengudara juga ke tengah ruang dengar Anda. Dan gak berasa, ternyata waktunya sudah hampir merapat. Sudah hampir jam 9. Otomatis Tiara juga harus pamit undur diri ya. Terima kasih banyak semuanya. Untuk Anda yang sudah monitor, untuk Anda yang sudah stay tune, yang udah dengerin 97.7 FM dimanapun berada pagi hari ini, terima kasih ya fans Tia. Semoga happy semuanya dengan dengerin lagu-lagu yang udah mengudara pagi hari ini. Terima kasih juga untuk yang sudah request lagu, terima kasih juga untuk yang sudah bergabung. Pokoknya buat semuanya, terima kasih banyak ya. Semangat aktivitas pokoknya buat kita semuanya. Dan jangan lupa sarapan, utamakan sarapan dibanding harapan. Oke, bye-bye.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Selamat pagi, baru kami arsa idulani sarang sami pan sejago memerdekering di jeje megena semakin dimangkin mewali sekeng magi subrat man sada ulung sepat lantai dan pasar Bali tidiang jayu kumaro sidu tangkil malih ngiring idulani ringgelaran acara far yang pedewata talar kanto tetap ring frekuensi tidiang siada sepitu nanggu pitu FM. Nah idulani sani arsa lan senang niki acara Bali tekan rajang dan kirang pun apa lampu napi siapa ni ketaler kantun ke siento ide sengyang widiwasa iki para pemirsa pina ke puruan yang ngatur titiang pentara cara yang terlali ngaturan pengasun kare pina ke pemuka acara Om Swastiastu.

Metilar ge bon dalam ponyo batu ya sampun sidakatur pina ke tembang pengawet tiang katur ing Indo dan tiang rikala dudane sampun pada wenten ring tempat aktivitas ya sampun pada sibuk-sibuknya ngelanturan pekarian-pekarian duwe tunggakan rahenok 2 hari yang lalu karena kemarin Dodan yang ditiang menikmati liburan bersama keluarga nge. Ada sana sampun cide tetap nyarangin mau wayan lastri ring belayu ngelantur wenten mau yan bur arini sana yang tering kesiman ada jurus soka ring pendongan dadong wahyu nge suk semua dadong kemanapun punya ada kelubar segar kencangnya tunas bling nggih sok semua dadong wentan malih Gusti Gurah Wayu Sucipte Abah Wasil ring Gianyar ada wayan sudi bagia nggih sane wedere Sibang juga sampun ngeranjing matur sok semua kemantan bule madaging Jepang.

Sampun matilar yes Bali dilanjutkan malih ya, ada Eren Leliana madu susu mama Eren, ada Wayan Pusposari Dek Dar juga Dede Pongki ngelantur benten Made Capung bagus madu susu Pak Made Capung, ada Dopeng Yes DC Gustu di Abeng sarang Loh Eriani ya, ada Duga Reng Tegel Angsri Reng Tabanan Baturiti, ada Pade Boni juga Diki Reng Baturiti, ada Desa Swastini ke sarengin Wayan Siajeng nggih suk sama kumanten Ketut Sekar suk sama ngakan uhui nggih sampun juga nyarengin titiang, ada Malih semeton titiang sane mepesengan sire puniki sampun juga bergabung. Oh iya Lo Swatini reng pembatan rendang Karangasem nggih, pokoknya tetap semangat, ada Ibu Putu reng Keboyo Keboyo nggih suk sama, sampun juga Ibu Anis sareng Ibu Ana, ada juga Bu Surya Cempaka nggih, pernah pigatre layang-layang.

Ingin lanjut mari redani minyak gosok cap tunggal dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat nggih sangat baik digunakan menjelang tidur atau santai di luar rumah nggih. Niki minyak gosok cap tunggal juga cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal memiliki juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegel linu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap tunggal puniki untuk keluarga dan untuk kita diri sendiri. Nah, untuk ngarahnyane juga wenten ring cabang apoteku dan untuk toko obat terdekat ring genai dodane. Wenten ring apotek Sehat Bahagia di Jalan Raya Darmagiri Gianyar, ring apotek kita ubung di Jalan Cokro Minoto nomor 309, toko obat Cipta Karya di Jalan Gajah Mada 76 Denpasar, toko obat Saudara di Jalan Gajah Mada nomor 86, toko obat Dunia Sehat di Jalan Raya Setan nomor 457, Apotek Iparma di Jalan Pulemoyo nomor 95, Apotek Iparma Panjer di Jalan Tukar Pekerisan 60B, Apotek Iparma Sanur di Jalan Angtuah nomor 8, ada juga di Apotek kita Sidikarya sana Megenaring Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

Ingi do dalu ngale galang. Yang tiang di dalu sing yang ngale galang. Kau jabo kal pegat kampi deh. Apa leh nadi santap yang cecok. yang dalu cepetan aja ale. Kita pasti kebes bulu dah gendan benah. Wei benah. Ingi lanturan di tiang wenden mo ayu kolinci ingi sekecil mungil pun iki pun ampi gatra mo ayu ingi ada juga sementan di tiang dadong darmo mo setiari sana wenden ring Sutriani ingi sana wenden ring sangkidu dadong darmo tiang pun iki kak kumis ada juga pak nga linga mek nga nika ingi mo sri ulakan pun ampi gatra. Ada juga Dede Pongki Desa Dian Suryani Ngerajang Semengkomandan Sakeng Sakah Batuan Wenten Wayan Pusposari Ring Budagok Lungkong Ada Madendra Saputra Sana Wendering Deso Tuel Ring Margota Benan Wenten Iketot Adi Dharma Lanang Oman Punapi Gato Nang Oman Dengan Pian Basi Salam Serang Juru Mangku Desa Yang lagi sibuk Niki Inggris Selamat Sibuk Ria Manten So sibuk-sibuknya Dan nanti yang boleh juga menyempatkan diri bergabung di kering 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Mak Mutirai juga nge penampi gatre 25 menit.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah
3: warasku. Om Swastiastu, Bli.
4: Yeh, keng-keng toh, Bli. Dari jangka keto pejalannya.
5: Aduh, sakit san, Bang Kiang Bli, lo.
4: Tenang, kan, Bli. Nih, dia ngabar nasatnya refresh. Luang saja, nih, untuk sakit Bang Kiang.
5: Sekene, lo. Nah, kalau cobain, malu. Ya saja, luang saja nih hangat nih. Mesti seriang-seriang cek ingat asalnya Bang Kiang beli ini loh. Batang nih beli masih kewa masari loh. Apa deh anggona?
4: Untuk susah tidur, anggona nasati harmoni gen beli. Nasati itu, nak liu ada pariannya beli. Ada 14 jenis, tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
5: Oke, tuh. Nih gen sebuah luang asalnya. Apalagi varianannya len. Nah. Kalau beli, beli jani yang telah nih. Dijo beli beli loh.
4: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
5: Nenen malu kecatat di HP nomornya 08 11 3 888 0777.
6: Mari sehat alami dengan NASA.

Raja Paleng nggih sampun sida matelar nggih Tunia Ridawati sanawentan reng yang berada di Juanda Medan nggih mendengarkan tidang lewat streaming lantur malih wendan Mudiarte ring undisan kelo dada juga Kak Dera Hayu Londre Bangli nang Anggang nggih rengnongan punapi gatre mumpung di wendan Riki rengnongan sementara tidang sanawa pesengen Pak Nyoman ada wenten Made Gampil sareng Pak Proden nggih tetap dua gabungan Riki Aji Nalar yang Brasele Pak Ngurah Pipit Permai juga sampun nyarang ditia Aji Bawa nggih sik semua Made Sedan Kekeh Japragat Lengkong sik semua Pak Dir yang Taman Abian Semal Dayu Erika yang Batuan yang Situ Besaya Ayu Gemitir juga salam sareng Neke Ardana anak-anak Sebudi semuanya Kadek Depi yang Kemenung Juru Pandir yang Sukawati juga Kari tetap semangat ada Komang Minggu sareng Yan Subajeng ada Molariati nggih penapi gatre muali manggis masem

0: Sampun mati lah yang lagi jatuh hati ya. Sampun dari bur mantan hati-hati hatinya jatuh cicing liu bedan. Oh lol hati duwenenyen. Inggi lantaran titiang wenten ale ayuning dewasa katur ing dadane. Amerta dewa jaya nge baik untuk hal-hal yang mengandung unsur keunggulan. Ayunulus baik untuk segala usaha. Babi munggah tidak baik untuk bercocok tanam. Carik walanggati tidak baik untuk melakukan pernikahan atau perwahan. Atiwo-tiwo tengah ben dan membangun rumah. Catur labe baik untuk bepergian menuju arah utara. Upocarayatnya lantur pitrayatnya. Dau ayu baik untuk membuat aweg-aweg peraturan-peraturan dan undang-undang. Baik juga untuk membangun. Derman bagia baik untuk nikah ya, membangun mulai belajar atau berlatih belajar menari. Dewa ngelayang baik untuk membuat bangunan suci, dewa yadnya dan pitra yadnya. Nikah turan ditang ala ayuning dewasa.
1: Kembang, kembang, kembang, berdekat.

Inggir Dane lanjut malih gelaran duwe varia pola dewata nggih kantor yang 97,7 FM Gema Merdeka ngetren rengas-rengas jaran sampun si dekatur sane mangkin lanjutan titiang ada Bu Jero Metrosari ring jalan siolan nggih lantur wenten Derina ring warung Rini Rani juga Budi Mas ring kacagan lanturan titiang ada malih Mang Suar nggih sanentreng pasar samu yang lagi monitor nggih sengol dong. Selamat pagi semuanya sanentreng ring pasar. Selamat madolan manten yen madolan di pasar sing tadi nyebang-nyebang nggih. Pangjak kengken carane pangjak pembeli pangjak lelor gitu. Kenyam jen biar sing manis kenyam me. Bagian makan nyam gitu modelnya. Ada beli jadi kemarin nak itu masih biar gobo jelek nak kenyam manis itu kadang kena gen gitu lensanya ada hijau ali kenyam manis. Aduh kenyam kajar jarang mana ada. Bengor kemo bengor mai gitu modelnya. Menting juga ada juga Mak Sira ini kau nge Mbak Yuna nge Mbak Orin Monto kau mau ngerti Mbak Dika ajak Pak Dika wajak cenik nak radio pedalam Mbak Nae Boga jang long bato ajak long bato betako itu kalau ne ke bani ke benyan cak banyak ane genteng itu kita benyan udah keras-keras mah ay ngajo nih jempang kupil banong nih nggak mau nyenjaya kumaro gede bener nih nah dadi nih nggak ngeradio kalau cenik nih masih mengganggu. Aduh Mak Dika nih memancing nih memancing kerusuhan ya memancing basang gedag nih. Udah jauh kan semua ada Rios Najepit, Mama De Martini, Mak Setiari juga, ya, Dewa Jibuwana, ya, pernah pigatre, tetap semangat, ya, jauh mancing, mancing basang gedang, ya. Ini kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah spot untuk menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full power harganya 168.000 untuk 3 saset. Jadi Vitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kumanten dan dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat ring genah Ida Dani.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap deh Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
3: Oh ya?
2: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
3: Eh, kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
2: Tapi namaku bener, Yan.
3: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
2: Waduh.
3: Nah, kan?
2: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
3: Aduh, stop. Itu phishing, sekali kamu kirim saldo bisa habis.
2: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
4: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
5: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio,

Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Ezi Restaurant yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Inggih, dengendang endah nggih, sampun sida aturan titiang wentan malih. Semantan titiang sanema pasengan pekak dila ring belusung suksema kade pitri antari ngelantur wentan malih. Semantan titiang Sutriani nggih ada Putu Jingga ring nongan suksema Pak Putu, ada Dewa Boncu juga ring ubud, warung juru kade ring sengkidu nggih. Pasti mau papa anjak Sutriani ring sengkidu nih ki. Ada malih sementara di dalam Lianto nih ring Nogari, ada juga Mudi Rahmawati sering Kutri sarang Aji Parkit nih penapi gatre tu Aji kembali mirang gemah merdeka nih. Ampun donanan pidan tah sibuk kemana, makin kembali pokoknya ngegas. Ternyata untuk kalian Jaya Kumaro ling pide lega aja no masih kuar-kuar di radio. Nge je. Didang tetap setia sampai mati je. Semasih ayat di kandung badan dan masih dibutuhkan kentan nge pasti ke. Gitu na pang setia mungkin carane gitu na. Nggih niki benten import dan ditang dan titiang dalam keadaan sulit nggih, harga-harga semua pada naik. Nah, niki jangan khawatir nggih. Dapatkan kebutuhan handphone, laptop dan aksesorisnya di Dewata.com. Karena selain harga yang bersaing, untuk pembelian kredit juga ada promo triple bonus di bulan depan niki. Pembelian secara kredit melalui IVF atau home credit, aku laku dan Kredivo promo DP 0% atau gratis angsuran satu kali. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas dan layanannya mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Redmi, dan lain-lain. Merek laptop juga lengkap di Dewata.com, maintain Apple, MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP, ataupun XU dengan harga yang terjangkau mulai dari harga 2 jutaan kumanten. Mau tanya, silakan celak nomor WA-nya di 62812393176786. Balik pisan, terus celak di 62812393176786. Info lain bisa follow IG kami at Dewata.com atau Facebook Dewata.com. Nah, buat yang jauh dari toko kami nggih, bisa belanja online di Shopee, Tokopedia atau TikTok Shop dengan nama Store Dewata.com. Mau beli handphone laptop, yuk ke Dewata.com kumanten. Kalau ada yang dekat dan lengkap, ngapain harus jauh-jauh?

0: Inggih, miyung Bang Pinang sampun sida aturan titiang ring indodane. Miyung Bang Pinang sing telah bang no, coba batu bang. Sing yo lo le ke yo seto le sing eh gitu nggih. Bes karwan be pindang to. Jan kata ya miyung. Nyen di miyung nya kata ya be pindang ba. Ilung batu ba bisa mlai me. Ingin anda nanti yang dadane promo semangat nge September angsuran hemat nge nikmati DP murah dan angsuran ringan bersama Wajah Motor. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano DP-nya mulai sejutaan nge Yamaha NMAX siap kirim DP ringan Yamaha Vasio dan Gear Ultima DP-nya 700 ribuan kumanten untuk KTP luar Bali pendatang atau rantuan tukar tambah semua bisa dibantu. Fasilitas servis Wajah Motor, booking servis, emergency call, ngelantur, spare part lengkap dan asli Yamaha. Mekanik handal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari dan ada member. Nge, Wajah Motor. Aduh, mati komputer tidang niki nemare jan gendan nge. Sana mungkin lanjut yang untuk tembang bagaimana niki komputernya kok hang niki mo yang coba buka dumun di komputer yang lagi satu mudah-mudahan sih bisa niki. Aduh sing ado nih kengken carane jan niki diulang aduh ijak tiang alir-alir jan nenek. Tolong dibantu di tiang jero di tengah sebelah. Nah, saya udah bunda buka niki. Tidak bisa terbuka niki komputer lagi satu. Ya. Inggi dudane dengan semangat juang 45. Beli jaya kemarin semangat tetap semangat. Wajah Motor ne marajan.
1: Halo semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343347. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan, semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

0: மறஜான்.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
6: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
7: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
8: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
6: Malam ini, Papa siap, Ma.
5: Ayo, Pa.
7: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

0: Tinggi lewat campun ya pagar terus ne. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah spot untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power harganya 168.000 untuk 3 saset. Jadi Vitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kumantan, dan dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat. Ring genah ide dani.
1: Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amel, udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
1: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
1: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Ya udah deh kak, ya.
1: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
5: minyak gosok, cap tunggal.
4: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
5: minyak gosok,

Kelar nggih tembang manis pisan demen pedidi Agus Aditya nggih mohon pamit undur diri tiang durung niki masih ada waktu nggih redane juga sampunan kemana-mana tetap di kiring 97,7 FM Gema Merdeka ngetren ada lagi sande sampun gabungan Ibu Eka ring Sempidi Penapi Gatre ada juga Bu Delia Arini ring Bambang Bangli ada Bu Jero Bu Jero di tiang peniki mau Jero Mutiara Rinjang Lan Kelungkong nggih Penapi Gatre ada juga Ibu Amel nggih susama Bu Amel masih tetap bergabung ring kanyekan kala kadi mangkin lantur nanti tiang wentan Mok Meri senang tering sigaran ada Beli Cemong yang lagi sibuk persiapan yang ada karyo ageng duwe ring sigaran nggih lantur wenten Payan Pi ring baung ke kabar Pak Yan mudah-mudahan tetap semangat salam sarang Pak Putu Murjana sarang Pak Agung sanen tering kampus Indiana bes sangat percaya katur.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya, terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby Happy
3: ya?
5: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.
7: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air non-min secara rutin, karena dengan minum air aktif non-min 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air non-min adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air non-min adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Non-min, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, non-min, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air non-min untuk keluarga Anda, dan air non-min dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner non-min PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram non-min @non-min-official. Minum air non-min, hidup lebih sehat secara alami.
8: Ingin udah nih bansi aku memerdeka jalan sami dua ninggal langgi sama teman daging rodi kemana nembun di dangiri udah nih ringgelaran the wave haria pula dewara selamat beraktivitas tetap yang namanya waspada selalu semangat dan mekenyam salam 1 2 3 cuat lung om santai santai santai om.

0: Kuma.
1: Kuma.
2: Kuma. Merdeka.
3: Pukul 11 waktu Gem-

97, kamu 7 FM Gema Merdeka Angkatan. Hai, selamat siang fans dia. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar Bali. Ketemu lagi sama Tiara. Kita masih edisi hari ini ya, fans dia, masih edisi hari Senin di tanggal 14 September tahun 2026. Tadi sudah dengerin lagu-lagu pop Bali di Varia Pulau Dewata. Sekarang waktunya Tiara yang nemenin aktivitas siang Anda dengan lagu-lagu pop Indonesia di program Potlot Potret Lagu Indonesia Ngetop. Jadi untuk fans yang pengen gabung siang hari ini atau buat kalian yang pengen request lagu-lagu favoritnya, boleh banget ya, langsung aja gabungan bareng Tiara. Fansnya bisa langsung masuk, bisa langsung gabung di WhatsApp 081558000977 atau bisa komen-komen juga di Facebook kami Gema Merdeka Ngetren. Dan jangan lupa juga buat yang sedang nanjau di sana, jangan khawatir ya, mungkin di sebelahnya nggak ada radio fisik tapi pengen dengerin radio, bisa banget dengerin via streaming kami. Silakan diakses, langsung buka Google-nya masing-masing, langsung diketik radio.gemamedia.id/gema, terus langsung pencet enter deh, habis itu nanti bakal keluar suaranya Tiara di sana. Jadi langsung aja bisa dengerin via streaming kami juga ya.

97, kamu waktu JFM Gema Merdeka yang ngetahin lagunya Syahrini, Kau Yang Utama. Aduh, akhirnya kangen kita terobati ya sama suaranya Inces Syahrini, fansnya Gema Merdeka. Dan akhirnya setelah lama vakum ya kan, karena memang menikah, ngurus anak juga, quality time sama keluarga gitu lah ya. Akhirnya tahun ini Syahrini ngeluarin single terbarunya Fanistia. Rilisnya tanggal 7 Agustus fansnya Gema Merdeka. Jadi kan pas tanggal 1 Agustus Syahrini sama anaknya barengan ulang tahun. Habis itu seminggu setelahnya ngerilis single baru ini, Kau Yang Utama judulnya, fans Gema Merdeka. Dan ternyata single ini itu dirilis langsung melalui label miliknya sendiri, SYR Records. Waduh, mantap ya fans Gema Merdeka. Jadi single ini tuh kayak jadi standar bahwa Syahrini kembali lagi ke dunia musik setelah beberapa tahun vakum, ya kan? Bahkan kemarin pun juga sempat muncul di podcast gitu fans Gema Merdeka. Jadi bener-bener terobati kangennya ya, ya kan? Terutama buat kalian yang sering banget mungkin request lagu Syahrini, karena beberapa kali Tiara siaran pun banyak yang request lagunya Syahrini juga kan. Nah sekarang udah tahu bahwa Syahrini udah single baru, jadi kalian bisa request single baru ini, Kau Yang Utama.

sesuai dengan judulnya, fans girl mereka kau yang utama. Jadi ngeceritain soal satu orang, si dia ini gitu ya, yang jadi prioritasnya Syahrini gitu loh. Jadi dia yang utama gitu, fans dia. Lagu ini juga ngegambarin gimana rasa syukur, gimana keyakinan, serta keteguhan hati terhadap seseorang yang memang kita anggap sebagai prioritas kita dalam hidup ini. Keren ya, fans kedua mereka. Semoga fansnya juga suka dengan single popnya Syahrini yang romantis ini. Bisa kalian request juga di program siang atau di program malam ya. Okay, seperti biasa tadi sudah Tiara spill single baru yang wajib kalian dengerin. Dan sekarang kita lanjut lagi ke single lainnya. Sembari nanti Tiara bakalan collect lagu-lagu yang sudah kalian request juga, yang akan Tiara, yang akan kita dengarkan nanti sama-sama. Gak cuma Tiara aja, tapi kalian juga bakal dengerin. Tapi sebelum Tiara play single-single requestan, Tiara punya satu single dulu nih, fans dia. Sebenarnya dia bukan single baru, ya kan? Tapi bukan single lama juga sih. Tahun ini rilisnya 2026 dan akhir-akhir ini tuh center banget, berseliweran. Tiara kemana-mana tuh selalu dengerin lagu ini. Entah Tiara lagi ngopi, entah Tiara lagi shopping, sempat Tiara pun belanja di supermarket pun ini lagu ini yang terdengar, fans Tia. Kalian mau tahu? Semoga fansnya juga suka. Ini lagunya Overnight, judulnya adalah Kita Lewati Berdua.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

single barunya Tulus yang juga ngehits banget kan, Fansnya Gawa Merdeka. Dan siang hari ini mengudara spesial untuk yang sudah request juga. Ada Bang Kade Devi dari Kemenuh yang sudah bergabung di WhatsApp kami 081558977. Terima kasih. Lanjut ada juga Yan Abbas di seputaran mana nih? Belah Batu, Babatu Gianyar ya. Terima kasih sudah monitor juga. Terus ada Indrawari juga di seputaran Mancawarna Tambak Siring, serta ada Abah Waisel juga di Samplangan Gianyar sana. Terima kasih ya. Terus ada juga Bligus Bawa dari Renon Denpasar, katanya mau lagunya Roni Parulian, Tak Ada Yang Sepertimu. Boleh setelah ini mengudara ya. Tiara mau baca informasi penting dulu, karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Dan fansnya pun bisa dapetin Vitalik di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restoran, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97, kamu 7 FM Gema Merdeka. Ngetren lagunya Ilir 7, Sakit Sungguh Sakit, sudah mengudara juga ke tengah ruang dengar Anda. Terima kasih kembali untuk yang sudah request lagunya sudah mengudara. Ada Ayu Putu di seputaran Ketewel sana yang sudah monitor ya. Terima kasih banyak sudah bergabung di WhatsApp kami. Kemudian juga ada siapa ini? Gak ada namanya. Mohon maaf gak bisa Tiara calling-calling ya. Next jangan lupa diisiin nama supaya Tiara bisa calling-calling juga, oke? Okay? Lanjut, ada juga Bliansu dari Banjarbuitan Batu Bulan. Terima kasih juga sudah ikut bergabung di siang hari ini. Terus ada juga Mbak Siti Maruti yang juga sudah monitor. Terus ada juga siapa lagi nih? Masih rame. Banyak yang request lagu ternyata. Siap, ditunggu ya teman-teman. Nanti akan Tiara putarkan satu persatu single requestan yang sudah masuk untuk edisi hari ini. Oke, terus terima kasih juga untuk Anda yang sudah komen-komen di Facebook. Nanti juga akan Tiara calling-calling. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di sini ya.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97.7 Kamu tuh JFM Gemal Merdeka. Ngetren lagunya Kangen Band Terbang Bersamaku juga sudah mengudara. Lagunya spesial buat Indra Baginda di seputaran Tabanan sana. Terima kasih sudah ikut gabungan ya. Biasanya request lagu JKT, tapi katanya Indra tadi pagi udah request sama Kak Tiara. Jadi sekarang di program siang mau request lagu yang lain. Mantap. Bener, Tiara setuju tuh. Biar makin bervariasi lagu-lagunya gitu ya, biar gak JKT terus ya. Terima kasih Indra sudah ikut bergabung siang hari ini. Kemudian juga ada Made Parne yang sudah bergabung. Terus ada juga Mok Miniase dari Luas Tabanan yang katanya mau lagunya The Massive yang natural. Boleh, abis ini mengudara ya. Tapi sebelum Tiara puterin, Tiara sekali lagi mau ingetin buat para cowok-cowok dulu nih, biar makin full power, jangan lupa konsumsi Vitalik ya. Karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power, harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya, dan Vanistia pun bisa dapetin Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97.7 kamu tuh jawab film Gema Merdeka nggak tren fans di Gema Merdeka nggak kerasa bentar lagi udah jam 12 siang otomatis nanti kita bakal break dulu sebentar ya, kita bakal puja terusan dia dulu nanti di jam 12 tepat ya. Nah sekarang Tiara mau play dulu, ada yang request lagi, ada Dimas di Srokadan yang sedang monitor, katanya request lagu Jamrud Selamat Ulang Tahun dispesialkan untuk Eka yang lagi ulang tahun hari ini. Hai Eka, semoga kamu dengerin ya lagunya langsung meluncur, tentu doa-doa baik meluncur untuk Eka dan juga teman-teman yang ulang tahun juga hari ini di tanggal 14 September. Happy birthday.

0: 97, kamu waktu JFM Gema Merdeka, ngeluarin lagunya Angie. Selamat datang di Realita, sudah mengudara juga siang hari ini. Lagunya spesial juga Tiara putar karena ada yang request. Ini ada Bujiro Adi di daerah Bung Tomo sana yang sudah request. Terima kasih banyak ya.
1: Harus kita lakukan.
0: Yeay. Dan kita udah masuk di session yang kedua. Fans Gema Merdeka sudah jam 12 lebih 12. Detiknya juga 12 barusan. Wah, angkanya cakep pas. Terus Fans Gema Merdeka kita masuk di session yang kedua. Dan seperti biasa juga, kita akan bahas informasi-informasi penting, termasuk informasi tips ringan juga hari ini. Hari ini tuh Tiara lagi pengen bahas soal kedutan kelopak mata, Fans. Ya, kadang kalian pernah gak sih kayak kejut-kejut gitu matanya? Kan kalau dalam primbon gitu kan, kedutan di kelopak mata kanan bawah itu katanya ada apa namanya tuh, kayak ada tanda-tanda sedih, tanda-tanda kesedihan, atau ada hal-hal yang bikin sedih gitulah intinya gitu kalau kata primbons gitu ya. Nah, nanti kita akan cari tahu sebenarnya apakah benar itu atau mitos gitu ya, fans Gobrek, atau memang sebenarnya ada kondisi kesehatan yang bikin mata kita tuh jadi kedutan, ada kejut-kejut gitu kan kelopak mata kanan bawah, fans Gobrek. Nanti kita akan bahas sampai nanti di jam 1, jadi jangan kemana-mana. Dan Tiara pun masih akan terus puterin single-single requestan kalian. Jadi terima kasih untuk yang sudah request. Yang belum mengudara lagunya, sabar ya, satu persatu lagunya akan mengudara. Dan untuk Anda yang masih pengen request lagu, mumpung masih ada waktu, silahkan.

Pengen tanya-tanya bisa lewat teleponnya di 0361 4791712, atau bisa via WhatsApp di 0819798284. Dan untuk daerah lainnya jangan khawatir, karena Bali Stars ini punya banyak banget cabang di Bali. Jadi kalian bisa langsung searching aja di Google Maps ya kan, Bali Stars terdekat, nanti bakal muncul cabang-cabangnya. Bahkan sampai ke Pulau Jawa dan juga Lombok ada loh fans dia. Keren kan? Dimana lagi coba ada printing yang sebanyak ini cabangnya. Cukup kentang menimpal Ares, Anda datang dijamin beres.

0: Duh, panik, panik, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik.

terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk, buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

97, kamu 7 FM, Gema Merdeka Ngetren, Kevin Aprilio bersama dengan Widi yang judulnya Berharap Sudah Mengudara Juga. Ini single baru mereka ya. Lagunya spesial juga untuk yang sudah request, ada Pak Cahaya di seputaran Tanggap Sana. Terima kasih sudah monitor, sudah dengerin, dan sudah ikut gabungan juga di WhatsApp kami 081558937. Selanjutnya ada Putu Wira dari Bukit Jimbaran, katanya mau request lagunya Leto, Senyumanmu. Oke, ditunggu abis ini akan mengudara lagunya ya. Tapi kita bahas dulu nih kedutan kelopak mata di bagian kanan bawah. Siapa di sini yang pernah ngerasain sensasi berdenyut atau bergerak sendiri atau kejit-kejit gitu ya? Kalau in Balinese is kejit-kejit. Kayak matanya gigit-gigit gitu loh fansnya Gema Merdeka ya. Kondisi ini sering disebut sebagai kedutan mata kanan bawah, yang mana kalau terus menerus dalam dunia medis dikenal dengan istilah myokmia fansnya. Meskipun sering dikaitkan dengan berbagai mitos di masyarakat di Indonesia, di Bali gitu, entah ada yang bilang diomongin orang lah, ada yang dibilang tanda kesedihan lah, dan lain sebagainya. Banyak mitos yang berkembang di masyarakat gitu ya fansnya Gema Merdeka. Dan mungkin ada juga memang karena apa sih, secara viral di mata kita tuh emang secara spontan aja dia tuh ngerasa kedit-kedit gitu. Nah kemudian biasanya pun kedutan atau kejit-kejit ini tuh kayak cuma sebentar aja kan, misalnya bukan yang sampai sejam dua jam, enggak, tapi kayak cuma beberapa detik, bahkan mungkin cuma semenit aja gitu ya fansnya Gema Merdeka. Tapi dalam beberapa kasus ternyata kedutan ini bisa terjadi terus menerus selama berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Kondisi ini tentu menimbulkan rasa yang gak nyaman dan kekhawatiran juga kalau misalnya mengalamin posisi yang seperti itu, saking lamanya ngalamin kedutan atau kejit-kejitnya gitu ya fansnya Gema Merdeka. Nah nanti kita akan bahas fansnya Gema Merdeka kira-kira penyebabnya apa sih, karena kalau kita lihat dari kacamata kesehatan, kacamata medis gitu ya, secara umum kedutan ini dipicu oleh kelelahan otot syaraf di sekitar mata, entah karena akibat paparan cahaya biru atau blue light dari gadget, atau mungkin karena memang orangnya atau individunya itu memang kurang tidur, atau mungkin dia lagi ngalamin stres psikologis yang memicu pelepasan hormon kortisol gitu. Pokoknya ada banyak lagi ya misalnya fansnya Gema Merdeka kenapa alasannya, nanti kita akan bahas satu persatu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di sini ya. Kita sekarang dengerin lagunya Leto dulu, ini dia Senyumanmu.

0: mikir kira gue dengkul bae. Pisan-pisan gue hati eling.
1: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
2: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
1: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
3: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

97, Kamalia FM, Gema Merdeka, ngetren lagunya Ari Lasso, Cinta Sejati, sudah mengudara juga siang hari ini ya. Lagunya pun spesial, Indrawari di Manca Warnesana yang sudah request di WhatsApp kami 081558000977. Terima kasih, Pak Made Hendra juga di Tabanan sana. Terima kasih juga sudah ikut monitor untuk program Potluck edisi hari ini ya. Terus yang di Facebook juga, terima kasih untuk yang sudah komen-komen. Ada Bu Murniasih dari Gelogor Pikat Dewan Klungkung. Ada juga Ian Burarini di Kesiman. Kemudian juga ada Bu Ian Puspesari, Budege Klungkung. Ada Nangoman di Abian Base. Ada Oka Mulyarta di Padang Sambian. Serta ada De Apong juga dari Tegak Klungkung. Go.

kita lanjut ya. Fans Gawa Merdeka sekarang baru kita bahas kenapa kerutan mata kanan bawah itu bisa terjadi terus menerus. Selain faktor nutrisi, ada juga beberapa kondisi medis yang perlu kita pahami ya, Fans Gawa Merdeka, kenapa seseorang itu bisa ngalamin kerutan di bagian mata kanan bawahnya gitu. Kita cari tahu di kesehatannya gitu ya, fansnya ya. Yang pertama itu bisa jadi karena stres dan juga kecemasan ya. Jadi saat tubuh mengalami stres, sistem syaraf simpatis itu jadi terlalu aktif, fansnya. Hal ini yang menyebabkan otot-otot kecil termasuk otot kelopak mata jadi sangat sensitif terhadap impuls saraf, sehingga terjadilah sebuah kedutan yang berulang. Dan jika stres ini tidak dikelola dengan baik, maka kedutannya pun bisa berlangsung lama, bahkan berminggu-minggu. Jadi kalau matanya kejit-kejit bukan karena ada yang ngomongin ya, Panistia ya. Bisa jadi karena kondisi tubuhnya memang lagi stres atau cemas.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Gemar,
6: Merdeka.

0: 97,7 FM Gema Merdeka, ngetren lagunya Samsung's Fenistia, di ujung jalan juga sudah mengudara. Lagunya spesial juga untuk yang sudah request, ada Wayan Darte di seputaran Keramas Gianyar yang ternyata request di Facebooknya Gema Merdeka Ngetren. Terima kasih ya. Selanjutnya ada Cogus Permana juga dari Sukawati, terus ada Bu Jerosoka juga di Pedungan, ada Bu Yan Lastri, ada juga Bu Rai Sukarti di Kerobokan, ada juga Sakura Jepang di daerah Tabanan. Terima kasih sudah ikut komen-komen juga di Facebook kami ya. Oke, kita lanjut fans Gema Merdeka. Alasan lainnya kenapa mata kita tuh bisa kedutan atau kejit-kejit gitu ya bagian kanan bawah gitu kan, selain stres dan juga kecemasan yang tadi sudah Tiara sempat bahas, ternyata alasan yang lain itu bisa jadi karena computer vision syndrome atau CVS ya. Di era digital ini mata kita kan fokus banget nih, pagi, siang, sore, malam, bangun tidur, sampai mau tidur pun kita lihat handphone fans nih ya, bener kan? Sampai di tempat kerja, kalau orang kantoran pasti udah ngeliat laptopnya lah, ngeliat komputernya lah, dan lain sebagainya gitu ya. Kita terus terpapar blue light mata kita setiap harinya. Nah tentu fans Gema Merdeka, mata kita kan jadi capek ya, karena dipaksa untuk fokus terus gitu kan pada jarak yang dekat dengan waktu yang lama, entah pakai handphone atau entah pakai komputer atau laptop gitu kan, karena otot mata kita bekerja sangat keras untuk memfokuskan penglihatan. Dia akan ada fase dia tuh capek, fans Gema Merdeka, dia pasti akan mengalami kelelahan otot syaraf. Gejalanya gak cuma kedutan, tapi juga mungkin matanya jadi merah lah, atau mungkin kalian pasti bisa pernah mungkin ngerasa tiba-tiba pusing, padahal tadi pagi tuh sehat-sehat aja, tadi tuh enak-enak aja, terus tiba-tiba pusing, dan setelah kalian cek track record barusan, oh ternyata dari jam sekian sampai jam sekian nih mata kita tuh ngeliat handphone terus, ngeliat komputer terus tanpa ada jeda gitu kan. Nah itu yang bisa bikin kita tuh ngerasa langsung pusing gitu tiba-tiba. Terus fans Gema Merdeka, ada juga kondisi yang namanya blepharospasme esensial jinak. Ini adalah kondisi medis yang lebih serius, di mana terjadi kontraksi otot mata yang sangat kuat sehingga mata bisa menutup rapat secara tidak sengaja. Kondisi ini memerlukan diagnosis medis lebih lanjut untuk memastikan tidak adanya gangguan syaraf pusat gitu. Tapi mungkin kalau biasa yang kita rasain pas mata kita kejit-kejit, mungkin di antara dua tadi ya fans dia ya, entah karena kondisi lagi stres atau cemas, atau memang karena mata yang kita capek karena kena blue light terus gitu. Tapi intinya fans Gema Merdeka, kalau kalian ngerasa mata kalian tuh kejit-kejit dalam waktu yang lama gitu kan, berhari-hari, berminggu-minggu, itu wajib harus langsung bawa ke dokter ya, biar dicek sama dokternya, biar didiagnosis langsung. Oke deh, selesai sudah ya fans Gema Merdeka pembahasan kita, informasi ringan di siang hari ini. Jadi gak cuma dengerin lagu-lagu aja, tapi ada informasi juga yang kalian dapetin ya. Oke, kita lanjut dulu fans Tia, masih ada informasi dulu yang lewat, kita dengerin dulu.
1: Hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

97, kamu waktu JFM Gema Merdeka, ngetren lagunya Audela, Tertawain Hati juga sudah mengudara di siang hari ini. Single yang juga sempat ngehits banget dari miliknya Audela ya. Nanti single terakhir kita tadi ya, lagunya Paul Aro, single barunya Biar Kita Jadi Kenangan, yang akan mengudara sebagai penutup program Potluck edisi hari Senin ini. Oke, tapi sebelum Tiara tutup, fans Gema Merdeka, Tiara masih punya satu informasi lagi datang dari minyak gosok cap tunggal yang bisa jaga fans dia dari gigitan nyamuk sehingga nyamuknya gak berani deket. Jadi pas banget kalau kalian pakai pas mau tidur atau pas lagi bersantai di luar rumah atau pas lagi berkemah ya. Minyak gosok cap tunggal ini juga cocok buat para olahragawan supaya gak gampang capek. Bisa juga untuk obat sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, gak bisa tidur ataupun gelisah. Minyak gosok cap tunggal ini juga bagus untuk kerokan. Bisa juga untuk obat sakit encok, sakit boyok, rematik, pegal linu, sakit seperti ditusuk-tusuk dan lain sebagainya. Jadi gak usah ragu ya fansnya, untuk kalian yang belum pernah cobain, cus bisa beli langsung minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan juga keluarga Anda. Belinya itu bisa di seluruh cabang apoteku dan toko-toko obat terdekat. Contohnya bisa meluncur ke Apotek Sehat Bahagia di Jalan Raya Darumegiri Gianyar, Apotek Kita Hubung Jalan Cokroaminoto nomor 309 Denpasar, toko obat Cipta Karya di Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar, toko obat Saudara di Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar, toko obat Dunia Sehat Jalan Raya Sesetan nomor 457 Denpasar, Apotek Ifarma di Jalan Pulau Moyo nomor 95 Denpasar, Apotek Ifarma Panjer di Jalan Tukat Pekerisan nomor 60 B Denpasar, Apotek Ifarma Sanur di Jalan Hang Tuah nomor 8 Denpasar, serta bisa juga di Apotek Kita Sidikarya di Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan. Terima kasih fans Gema Merdeka. Dan sebelum selesai, masih ada beberapa yang belum Tiara calling-calling, jadi Tiara mau tuntasin dulu. Terima kasih, ini ada Pak Wayanaya di seputaran Pedungan, ada juga Jerum Mangku Dharma Wisesa di Sanggulan, ada Nyoman Landung dari Penasan Kelungkung, ada Komang Ayu Dharma Sabe, ada Narlina Yanti yang juga sudah ikut bergabung ya. Terus juga ada Ayu Bless di daerah Ubud sana. Terima kasih. Lalu ada Pak Kutu Tegeg juga, tetangga kita di Ngedapura, ada Kakek Gemar di Tabanan juga, sama ada Yansu di daerah Klungkung. Terima kasih Fanistia. Waktunya Tiara pamit undur diri juga ya. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda siang hari ini. Semoga happy dengerin lagu-lagu yang sudah mengudara, lagu-lagu yang juga sudah di-request oleh Fanistia kita. Terima kasih banyak. Dan abis ini jangan kemana-mana, lagu-lagu akustik yang akan menemani aktivitas siang Anda sampai nanti di jam 2. Dan nanti kita lanjut di program Halo GM seperti biasa. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di sini ya, hanya di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Bye.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
0: gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare Nonstop, lagu terbaik.
4: Gema, Merdeka.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Nonstop, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

0: Dek, naon ki nyaman lari, Dek?
1: Naon? Kenapa ya jadi nyaman lari?
0: Gelam ya, Dek?
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kok, Dek. Liu kok anak yang ngiriang, Dek, mari menggaya di kapal pesiar, yo. Nah, iyo ngelah mobil ini misi sunrise, Dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada di muka di door, Dek, naon ki?
1: Sunroof, ada di sunrise, yang mikirin lo.
0: Gue pilar, kemudian beritanya, Dek.
1: Imek, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, me edukasi. Nih coba tinggalin nih.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.
4: Nonso, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

0: 97, kamu tuh JFM Gema Merdeka ngetren. Hai, selamat siang fans setia. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar Bali. Ketemu lagi, masih sama Tiara. Kita masih edisi hari ini, masih edisi hari Senin di tanggal 14 September tahun 2026. Udah jam 2 siang, waktunya apa? Waktunya kita telepon-teleponan di program Halo GM ya. Dan so pasti playlist hari ini sudah Tiara posting di Facebook Gema Merdeka Ngetren. Jadi silakan cek dulu di sana, penyanyinya siapa, jadi lagunya apa. Di sana ada 11 lagu pop Indonesia, jadi silakan dipilih dulu ya. Kalau udah tahu mau request lagu yang mana, baru bisa langsung telepon Tiara. Bisa langsung telepon di 081558000977. Telepon WhatsApp langsung ya, jangan telepon pulsa, kasihan nanti pulsanya hilang. Habis ya. Cus. Dan jangan lupa juga kirim salamnya juga boleh banget, tapi khusus untuk satu orang aja ya fans dia ya, jangan berlebihan. Karena memang programnya hanya untuk satu orang spesial. Oke, baik, mengerti ya semuanya. Rulesnya masih sama. Jadi langsung aja Tiara angkat telepon pertama dulu. Kira-kira ada siapakah di ujung telepon sana. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Kak Tiara cantik.
0: Hai, selamat siang juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Siang Mbak Kadek Ratna, Kak Wewidangan Gatsu Timur dan Pasar.
0: Halo, gimana cuaca Gatsu, Mbak Kadek Ratna?
1: Cuacanya sangat-sangat cerah, secerah hatinya Kak Tiara di sana.
0: Astengkareng, mau request lagu apa hari ini Mbak Kadek Ratna?
1: Sheila on Seven ya.
0: Sheila on Seven, boleh. Salamnya mau buat siapa?
1: Salamnya buat Bu Putu yang ada di Keboiwo ya, Mat beraktivitas sama Gek Tiaranya yang lagi tugas. Mat beraktivitas sampai tuntas. Makasih waktunya cantik. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Terima kasih kembali Mbak Kade Ratna di Seputaran Getsu yang sudah ikut nelfon dan jadi penelpon pertama untuk edisi hari ini. Cus, kalau gitu kita langsung dengerin ya lagu yang udah di request. Ini dia, Sheila on Seven, Bila Kau Tak di Sampingku.

0: 97, kamu tuh JFM Gema Merdeka Angkatan. Kita lanjut, Fenistia. Ada siapakah lagi yang sudah telepon? Kita sapa dulu sama-sama ya. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Tiara cantik di sana.
0: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa, di mana nih?
1: Bu Tuh sayang, di Kebayuan.
0: Halo, gimana cuaca di sana Bu Tuh?
1: Cetar membahana, cetar seperti cetarnya membahana. Tiara yang di sana.
0: Aduh, siap. Mau request lagu apa nih hari ini?
1: Biji saya.
0: Lagu siapa?
1: Biji.
0: Biji, boleh. Salamnya mau buat siapa?
1: Spesial buat Bu yang berhari ini gitu ya. Salam ya. Kenal. Buat Tiara, selamat bertugas sayang. Butuh pamit, bye
0: bye. Terima kasih kembali Butuh di seputaran kebosana yang sudah ikut gabung dan sudah request lagunya Niji. Kita langsung dengerin sama-sama ya. Ini dia lagunya, Rahasia Hati.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap deh Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk.

0: Di Kintamani, Bayung Cerik.
1: Halo, bagaimanakah cuaca di sana?
0: Cuaca di sini cetar membahana ini.
1: Cetar astungkare. Mau request lagu apa hari ini?
0: Request lagunya Perunggu ya.
1: Perunggu, boleh. Salamnya mau buat siapa?
0: Salamnya spesial buat pemak lover aja di sini. Selamat nyantai buat Tiaras. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih kembali. Dadah, bye-bye. Lagunya langsung Tiara puterin. Perunggu ini abadi.

0: Gema,
1: Gema,
2: Gema Merdeka.
3: 97,7 FM Gema Merdeka yang ngetren, itu dia, ini abadi. Lagunya Perunggu, Vanistia, sudah mengudara juga untuk edisi hari ini ya. Dan fun fact juga, Vanistia akhir tahun ini Perunggu akan perform juga. Dia bakal ada konser juga di Bali. Pokoknya buat kalian yang mungkin juga suka sama single-singlenya Perunggu, bisa langsung cek di Instagram, karena event konsernya tuh udah center banget jadi trending topic, karena memang gesternya Perunggu. Oke, kita lanjut angkat telepon yang lainnya ya. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
4: Halo GM. Selamat siang, Kak Tiara cantik.
3: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa di mana nih?
4: Dengan Pak Cahe.

0: Ya, di seputaran Tanggap ya.
1: Halo, bagaimanakah cuaca Tanggap hari ini?
0: Cuacanya cerah Tiara, secerah hatinya Tiara siaran di sana.
1: Astengkara, mari request lagu apa hari ini?
0: Lagunya Tulus ya, Teh Hijau.
1: Oke, siap. Salamnya mau buat siapa?
0: Salamnya buat istri tersayang yang lagi kerja di Radio GM. Kepada Tiara, buat bertugas, terima kasih. Dadah cantik.
1: Dadah, bye-bye. Terima kasih buat Pak Caya di seputaran Tanggap yang sudah bergabung untuk edisi hari ini. Cus, kalau gitu langsung aja Tiara bakal puterin singlenya. Lagunya Tulus, ini dia. Teh Hijau.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Friends. 97,7 FM Gema Merdeka. Ngetren kita lanjut. Fanisa Gema Merdeka. Kita sapa lagi. Ada siapakah yang sudah telepon di 081558977? Halo GM.
1: Halo GM. Selamat siang Kak Tiara Kaki.
0: Halo. Selamat siang juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Mbak Mini, Tabanan Luwes, Kak Tiara.
0: Halo. Bagaimanakah cuaca di sana, Mbak Mini?
1: Cuacanya cerah cetar, Kak Tiara.
0: Astengkara. Mau request lagu apa hari ini?
1: Lagunya Silon Seven, Kak Tiara.
0: Silon Seven-nya udah tadi.
1: Rumor ya.
0: Rumor, boleh. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat semua penggemar Merdeka yang lagi monitor, buat Kak Tiara. Selamat bertugas, terima kasih. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Terima kasih kembali. Mominiasi dari luas Tabanan sana yang sudah ikut gabung juga untuk edisi hari ini. Oke deh, langsung aja kita dengerin sama-sama lagu yang sudah di-request. Ini dia, Butiran Debu dari Rumor.

0: மரஜான்.
1: Merdeka 97,7 FM Gema Merdeka, ngetren fans Gema Merdeka. Tiara punya informasi penting dulu. Siang hari ini ada promo semangat alias September angsuran hemat. Nikmati DP murah dan angsuran ringan bersama Wajah Motor. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano dengan DP mulai sejutaan. Ada juga Yamaha NMAX yang siap kirim dengan DP yang ringan. Ada pula Yamaha Vasio dan juga Gear Ultima. Ini DP-nya cuma 700 ribuan aja loh, fans. Ya, dan tenang aja kalau KTP-nya luar Bali sebagai pendatang atau rantauan, atau buat fansi yang pengen tukar tambah, tenang aja, semuanya bisa dibantu sama Wajah Motor. Fasilitas servis di Wajah Motor juga lengkap banget. Booking service, emergency call, spare part lengkap dan asli Yamaha, mekanik handal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari plus ada membernya juga. Keren kan? Wajah Motor, Nema Rejang. Oke, kita lanjut. Angkat telepon lagi. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
2: Halo GM.
1: Halo, selamat ya, siang. Selamat siang juga. Dengan siapa di mana nih?
2: Maruti, Mbak Rang.
1: Halo, bagaimana cuaca di sana, Mbak Siti?
2: Cerah.
1: Cerah, alhamdulillah. Mau request lagu apa hari ini?
2: Lobonya sudah ya?
1: Lobo, boleh. Salamnya mau buat siapa?
2: Buat Mbak Ara aja. Selamat cuap-cuap. Dadah bye-bye.
1: Dadah bye-bye. Terima kasih Siti Maruti yang sudah ikut bergabung untuk edisi hari ini. Langsung aja kita dengerin sama-sama lagunya. Ini dia Lobo.

0: FM 97,7 FM Gema Merdeka. Angkatan kita lanjut. Angkat telepon lagi ya, Fansia. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM.
0: Halo.
1: Siang Tiara cantik.
0: Selamat siang juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Indrawari di Mancawarna.
0: Halo, bagaimanakah cuaca di sana?
1: Cuaca panas, Tiara.
0: Astungkara. Mau request lagu apa nih?
1: Punya Opi ya.
0: Opi boleh. Salamnya buat siapa?
1: Salam buat anak-anak Rora. Buat Tiara, terima kasih. Mas tugas.
0: Oke, okay, terima kasih kembali. Dadah, bye-bye. Indrawari yang sudah ikut bergabung juga untuk edisi hari ini. Langsung kalau gitu, lagunya Opi Andaresta. Ini dia, single Happy.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gemah Merdeka Ngetren 97,7 FM Gemah Merdeka Ngetren. Kita lanjut Fanny Gemah Merdeka. Ada siapa lagi kah yang sudah bergabung? Kita langsung angkat teleponnya dulu ya. Kita sapa dulu, halo GM.
2: Halo GM, selamat sore.
1: Halo, selamat sore juga. Dengan siapa, di mana nih?
2: Halo, Sartini dari Pembatan Rendah, Karangasem.
1: Halo, mau request lagu apa hari ini?
2: Niji, ada.
1: Nijinya udah tadi. Mau yang lain?
2: Rahasia Hati.
1: Siapa?
2: Rahasia Hati.
1: Iya, sudah tadi, sudah mengudara. Lagunya Niji sudah Sheila, mengudara. Shell ya. Seven juga sudah mengudara tadi.
2: Oh, apa ya masih?
1: Ada Aditya Sofyan, Marian Jola, Pilot, sama Ziva
2: Mila Mangaya. Angela ya.
1: Oke, okay, salam buat siapa?
2: Salamnya buat Anggi sama Deti ya.
1: Oke, okay, terima kasih.
2: Oke, okay. Buat Matiara, makasih ya.
1: Terima kasih. Bye-bye. Kembali. Bye-bye. Lagunya Marian Jola yang duet sama Tessa Sumendra. Ini dia lagunya. Yeah.

0: 97, kamu waktu Javan Gema Merdeka. Ngetren itu dia, lagu Jatuh Cinta sudah mengudara ya. Sebelum Tiara angkat telepon lagi, Tiara punya informasi penting dulu nih. Fansnya Gema Merdeka, harga handphone sama laptop kan lagi naik nih. Tapi fansnya gak usah khawatir, dapetin kebutuhan handphone dan juga laptop Anda di Dewata.com. Karena selain harganya yang bersaing, untuk pembelian kredit juga ada promo triple bonus di bulan ini loh. Pembelian secara kredit melalui FIF atau Home Credit, Akulaku dan Kredivo dapat promo DP 0% atau gratis angsuran satu kali. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas maupun layanannya juga lengkap semua di Dewata.com. Mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme dan semuanya. Sampai iPhone pun juga ada ya. iPhone series pun lengkap ready di Dewata.com, Vanistia. Terus merek laptopnya juga lengkap. Ada Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP maupun Axio dengan harga yang terjangkau. Mulai dari harga 2 jutaan aja. Jadi kalau Vanistia pengen tanya-tanya dulu sama Dewata.com, boleh banget langsung tanya-tanya via WhatsApp. Nomornya di 0812-3931-7686. Sekali lagi, bisa hubungi langsung WhatsApp-nya Dewata.com 0812-3931-7686. Atau bisa juga dengan cara follow Instagram Dewata.com dan Facebook-nya Dewata.com. Dan tenang juga untuk fansnya yang mungkin lokasinya jauh dari toko Dewata.com, tenang aja karena kalian bisa belanja online lewat Shopee, Tokopedia atau TikTok Shop dengan nama store Dewata.com. Ingat ya, kalau fansnya mau beli handphone, mau beli laptop, yuk Dewata.com aja. Kalau ada yang dekat dan juga lengkap, kenapa mesti jauh-jauh? Oke, kita lanjut angkat telepon lagi. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mbak Tiara.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana nih?
1: Tiara Mawati Singapadu.
0: Halo, bagaimanakah cuaca di sana?
1: Singapadu lagi cerah di sini Mbak Tiara.
0: Astungkara, mau request lagu apa nih?
1: Lagunya Pilot.
0: Lagunya Pilot, boleh. Salamnya mau buat siapa?
1: Buat Mbak Tiara aja deh, selamat bertugas. Terima kasih Mbak Tiara, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye, terima kasih kembali Mbak Ramawati di seputaran Singapadu Gianyar. Terima kasih sudah ikut gabungan ya. Dan berhubung juga nih fansnya Gawang Merdeka, waktunya sudah hampir merapat, sudah hampir jam 3. Jadi sekalian Tiara pamit undur diri ya. Terima kasih banyak untuk fansnya Gawang Merdeka yang hari ini sudah bergabung. Untuk semuanya yang sudah telepon-telepon juga, terima kasih banyak. Kalau ada yang belum berhasil masuk hari ini, jangan sedih, besok bisa ikut gabungan lagi karena Halo GM hadir setiap hari dari jam 2 sampai di jam 3 sore, oke? Waktunya Tiara pamit undur diri, tapi fansnya jangan kemana-mana, nanti di jam 3 tepat kita akan lanjut di program Formula Dangdut, tapi bukan sama Tiara ya, nanti ada penyiar yang lainnya yang bakal nemenin. Jadi jangan kemana-mana, jangan digeser channel radionya, tetap stay tune terus di sini, hanya di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren, bye. Bye.

Dari lantai 2 Jalan WR Supratman 28 Paden Pasar Bali. Selamat sore fans setia. Kita jumpa lagi di Formula Dangdut. Ya, sore hari ini ada saya Riti yang akan menemani Anda selama 2 jam sampai di jam 5 sore nanti dengan single-single dangdut pilihan. Ya, semuanya bisa Anda request di sini di 462207 atau bisa juga lewat WhatsApp ya di 081558977. Silakan juga bergabung di Facebook kita, Instagram, atau mungkin juga untuk Anda yang belum like, comment, dan juga subscribe channel YouTube dari Radio Gema Merdeka Bali. Silakan langsung di like sore hari ini. Ya, sebagai awal jumpa kita di Formula Dangdut sore hari ini, saya pilihkan dari Vita Alvia. Stay tune, hadir untuk Anda.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.

Mama Merdeka, kalau ada yang bilang pilih pasangan itu ya sedang-sedang saja, ya artinya ya nggak terlalu semuanya ya. Kalau ada yang bilang pilih pasangan itu yang sesuai dengan diri kita sendiri, ya kalau sudah pas di hati ya sudah langsung, nggak pakai lama-lama ya. Kalau mau di nikah juga boleh langsung ya, jadi bisa langsung berumah tangga dan menikmati tantangan dalam hidup ini. Ya, selamat sore dulu nih untuk Anda fans setia yang sore hari ini masih semangat-semangatnya untuk beraktivitas ya, walaupun sudah jam-jamnya rawan mau pulang kantor atau mungkin juga sudah mulai siap-siap untuk pulang ke rumah ya. Semoga semuanya lancar hari ini, hari Senin, awal pekan ya. Semoga semuanya dilancarkan dan hasil yang terbaik sudah bisa didapatkan. Kalau belum, jangan bersedih, besok masih ada waktu dan kesempatan. Masih ada cara juga untuk mendapatkannya, jadi masih ada banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Tapi yang satu yang harus kita utamakan juga, Fanstia, itulah yang namanya kesehatan. Nah, kalau bicara tentang yang namanya kesehatan, Fanstia, sudahkah Anda memiliki minyak gosok cap tunggal di rumah sore hari ini? Kalau belum, bisa langsung membelinya ya, karena ini sangat baik untuk menjaga kesehatan. Minyak gosok cap tunggal itu diproduksi oleh PT Seger Waras yang sangat cocok untuk mengobati sakit pada kerongkongan kita. Ya, musim-musim sekarang seperti radang, batuk, kemudian juga leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi malam, dan juga pilek menahun. Ini bisa disembuhkan. Dan minyak gosok cap tunggal juga bisa digunakan untuk anak-anak. Yang ini bisa menyembuhkan batuk, masuk angin, kejang, kemudian juga sakit perut, perut kembung, diare, muntah-muntah, dan juga bisa menyembuhkan yang namanya biduran yang biasanya datang kalau misalnya lagi dingin, ya. Dan minyak gosok cap tunggal juga bisa didapatkan dengan mudah di toko-toko obat dan juga seluruh apoteku. Kalau misalnya ada di antara Anda yang ada di seputaran Tabanan sore hari ini, Anda bisa langsung datang ke apotek kita Sidikarya, alamatnya ada di Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan. Nah, kalau yang ada di seputaran di Sesetan ya. Nah, kalau ada di antara Anda fans setia yang sekarang ini lagi ada di Sesetan, Anda bisa langsung datang ke toko obat Dunia Sehat yang ada di

Jalan Raya Seseta nomor 457 Denpasar. Atau kalau misalnya ada di seputaran Cokroaminoto atau Ubung ya, fansnya bisa langsung datang ke apotek kita Ubung. Alamatnya itu ada di Jalan Cokroaminoto nomor 309 Denpasar.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Baby Z. Nama yang udah gak asing ya kalau di belantika musik dangdut Indonesia. Ya, selain dikenal dengan suaranya yang khas ya, juga selain sukses berkarir di dunia musik, juga melebarkan sayapnya ke dunia politik ya. Menjadi seorang anggota dewan juga, kemudian juga memiliki akses untuk melebarkan sayapnya dengan menjadi apa ya istilahnya, menjadi orang yang peduli dengan kesehatan reproduksi, inklusif, edukatif, dan juga merata ya. Dan juga selain seorang penyanyi, seorang anggota dewan juga menjadi seorang pebisnis ya, di dunia kuliner juga. Wow, banyak juga nih. Ya, sudah kita nikmati fansnya, satu single yang dibawakan oleh Baby Z dengan Berdiri Bulu Romaku. Ya, yang satu ini sudah membawa kita di 36 menit ya, berlalu dari jam 3 sore. Dan sebelum kita lanjut lagi dengan single berikutnya yang sudah di request juga di 462207 dan 081558977. Nah, saya masih ada satu informasi lagi untuk Anda fans ya. Nah, kalau yang satu ini tentang yang namanya memilah sampah. Nah, seperti yang kita tahu juga, kalau sekarang ini ada satu hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kebersihan, kenyamanan, dan keindahan alam. Itu adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan, terutama sampah plastik ya. Dan seperti yang kita tahu juga, kalau sampah plastik itu sangat susah untuk terurai di alam, membutuhkan waktu yang lama, mungkin 10, 20, ratusan, ribuan tahun pun juga, bahkan ada yang tidak bisa terurai sama sekali ya. Nah, ini harus menjadi perhatian kita juga fans ya, kalau kita mencintai alam. Jadi mulailah untuk bersama-sama menghindari atau mengurangi penggunaan dari kantong plastik, styrofoam, dan juga sedotan plastik di berbagai tempat. Juga hindari penyediaan makanan dan minuman serta jajanan dalam kemasan plastik. Nah, selain itu juga diharapkan masyarakat untuk mengolah sampah organiknya di rumah masing-masing, seperti sampah dapur, daun kering, dan juga sisa canang yang kita haturkan setiap harinya. Ini bisa kita olah menjadi kompos. Dan perubahan besar itu dimulai dari tempat terkecil, yaitu dari rumah kita sendiri, di mana setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos, itu adalah langkah kecil kita untuk menuju perubahan besar. Jadi mulailah dari sekarang fans setia, mari kita kelola sampah dari sumbernya, mulai dari rumah kita masing-masing. Karena ketika kita belajar mencintai alam, ini sama halnya dengan kita mencintai milik dari Tuhan yang diberikan kepada kita, yang dititipkan kepada kita, yang kita rawat dan kita jaga, yang nantinya akan kita wariskan ke anak cucu nanti.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Merdeka. Saya mau sapa-sapa dulu nih buat yang sudah gabungan di Formula Dangdut sore hari ini ya. Ya sudah gabungan dari jam 3 sore tadi ada ada Ibu Jero Soke di seputaran Pedungan. Ikutan juga sore hari ini, terima kasih. Kemudian ada Indrawari Mancawarna. Oke, Jobar juga sore hari ini, terima kasih. Kemudian ada Ibu Yanbur Arini di Kesiman, hadir juga, terima kasih. Semoga sehat juga bersama dengan keluarga. Kemudian ada juga Siti Maruti, selamat sore. Yang sudah ikutan juga di 081558977. Oke, singlenya ditunggu, sebentar lagi akan coba saya hadirkan. Kemudian ada Ngurah Endu di Tulikup. Oke, terima kasih sudah ikutan. Kemudian ada dari Sibang Kaje katanya hadir, Pak Wayan Sudibagio. Oke, terima kasih juga sudah ikutan. Kemudian di seputaran Tabanan ada Ibu Wayan Lastri ya, di Belayu Tabanan juga ikutan juga sore hari ini. Selamat sore juga buat Aril Dika yang sudah ikutan, Ibu Jeru Mertesari juga di Siulan ya, terima kasih sudah ikutan. Kemudian sore juga ada Pak Dila Atmaja di Perumahan Puri Kampial Nusa Dua. Oke. Kalau di Tabanan saya mau menyapa juga ada Made Hendra Saputra, Desa Tua Marga Tabanan ikutan bergoyang juga. Kemudian ada Pak Ngurah Bagus Bego di Pipit Permai Batu Bulan hadir juga. Ada, oh ini ya baru masuk nih, di seputaran Singapadu ya, ada Rahmawati yang sudah ikutan juga sore hari ini. Baik, Abah Waisel juga di Samplangan tidak ketinggalan sore hari ini, terima kasih. Semoga sehat juga bersama dengan keluarga. Terima kasih sudah ikutan di 081558977. Kita lanjut juga jogetnya juga sore hari ini, fans setia. Nah, kalau yang satu ini nih yang sudah di request di 462207. Buka Sikti Joss. Kita nikmati bersama.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Iya, Fans Tia Gemang Merdeka masih dari lantai 2 Jalan WR Supratman 28 Paden Pasar Bali, dan masih sejam lagi waktu saya Ritya untuk menemani Anda berjoget bareng di sini di Formula Dangdut. Ya, sebelum kita lanjut lagi dengan single berikutnya, saya mau menyapa dulu nih buat masyarakat Kota Tabanan dan sekitarnya. Selamat sore semuanya yang sekarang lagi membutuhkan cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon, baju satuan, dan segala kebutuhan. Jangan ragu, jangan bimbang, Anda bisa langsung menghubungi Balistar Tabanan. Alamatnya ada di Jalan Dr. Insinyur Soekarno nomor 15B dan Banjaranyar, Kecamatan Kediri, Tabanan. Tepatnya ada di depan dealer mobil Honda Bintang Tabanan. Nomor telepon yang bisa dihubungi ada di 0361479019, atau bisa juga WhatsApp-nya di 0859-3669-1736. Balistar sendiri, selain ada di Bali, juga ada di Jawa dan juga ada di Lombok. Nah, di mana lagi ada printing sebanyak ini? Tapi yang pasti, Fans Tia, Jukut Kentang Metimpal Ares, Anda datang, dijamin beres.

0: Dew, lo tau gak? Ya? Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya, kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
1: Serius?
0: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
1: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
0: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan, plus bebas biaya administrasi dan provisi.
1: Prosesnya ribet nggak, Bay?
0: Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
1: Ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
0: Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya saing. Kredit industri padat karya, wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Halo.
3: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
4: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
3: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
3: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
3: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

Merdeka. Kalau ingat ke zaman dulu ya. Ngomongin zaman dulu kayaknya sudah tua banget ya. Ya kalau dulu zaman-zamannya masih paketan itu untuk paketan telepon sama paketan buat SMS ya. Jadi bukan paketan buat internet kayak zaman sekarang. Dulu itu ingat-ingat dulu kalau miss call itu masih gratis. Kemudian kalau ada yang nelpon 5 detik pertama itu gratis. Nah biasanya itu dimanfaatin nih. Buat nelpon bentar, habis itu ditelepon balik lagi ya. Sama juga seperti SMS juga zaman dulu Fonsti ya. Ada yang masih ingat dulu?

paketan SMS-nya itu per huruf ya. Kemudian beda lagi habis itu per SMS dihitung 10 kali SMS habis itu dapat gratisan ya. Itu zaman-zaman dulu itu memang lagi hits-hitsnya ya. Sudah kita nikmati Fun City, ada Miss Call yang sudah membawa kita juga di 21 menit berlalu dari jam 4 sore ya. Kalau di luar sana lagi ada di perjalanan, hati-hati di jalan, semoga tiba selamat sampai di tempat tujuan. Dan jangan lupa juga untuk Anda Fun City ya, kalau ada di antara Anda yang ingin menjadi seorang lelaki full power, jangan lupa konsumsi yang namanya Vitalik yang kini sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, yang hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah memberikan support untuk menjadi seorang lelaki full power. Serta tersedia juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Dan Vitalik sendiri itu dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Dapatkan Vitalik Fun Setia di apotek dan toko-toko obat terdekat dari rumah Anda.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.
3: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
4: minyak gosok tunggal.
3: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
4: minyak gosok tunggal.
3: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
4: minyak gosok tunggal.
3: Pokoknya, semua pakai
4: minyak gosok tunggal.

Ya pasti ya, Gema Merdeka. Katanya dunia belum kiamat ya, jadi harus dinikmati ya. Kita mau ngapain boleh ya, asalkan sesuai dengan aturan yang berlaku, gak ngelanggar hukum ya. Kerja yang halal-halal aja, supaya nanti hasilnya juga jadi berkah untuk kita semua ya. Ya, ngomongin juga tentang sesuatu yang menyenangkan, fans dia. Jangan lupa kalau ada di antara Anda ingin menjadi seorang lelaki full power, nah sekarang ini sudah hadir yang namanya Vitalik, yang hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, yang hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000, yang sudah memberikan support untuk menjadi seorang lelaki full power. Serta tersedia juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000, bisa mendapatkan 3 saset. Dan Vitalik sendiri, fans setia, itu dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Dan Vitalik itu bisa didapatkan di apotek dan toko obat terdekat dari rumah Anda.

Ya, pastinya Gema Merdeka Mas Joko sudah membawa kita mendekati jam 5 sore. Nggak terasa ya, sudah hampir 2 jam single-single dangdut pilihan sudah menemani Anda bergoyang bareng sini ya sore hari ini. Terima kasih buat yang sudah gabungan. Semoga terhibur dan semoga juga sorenya menjadi lebih menyenangkan lagi ya. Dan sampai di sini dulu saya Aditya menemani Anda berjoget sore hari ini, Fanstia. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Halo Semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan Semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat malam Fansia Gema Merdeka. Sua kembali kita di Ajang Sana Udara. Kali ini bersama Wina Kristina kita akan kembali mendengarkan lagu-lagu pop Indonesia sampai nanti kelar jam 9 dilanjutkan Himbauan Malam.

0: 97,7 FM, sudah tahu Tuhan kita berbeda ya, sudah tahu Tuhan kita berbeda, sudah kita nikmati juga. Baiklah Pan Setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset, Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Fans setia, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat.
1: Sampai 97,7 FM.

it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: 97,7 FM.

97,7 FM dari Black Melanesian ya, takdir yang salah. Oke, fans Tiago Merdeka diingatkan kembali dari Vitalik sudah hadir dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Fansia dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat.

0: pintu air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah, kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
3: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
2: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
4: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
1: Kutus-kutus tambah warasku.
5: 97,7 FM.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepat.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, sejuknya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
5: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
4: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
6: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
4: Apa solusinya Mas Anton?
6: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
4: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
7: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya 56.000 per saset.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

Oke, Fansia Gomong Merdeka, itu dia lagu Nggak Romantis. Biar nggak romantis, tapi kalau tetap dikasih itu, deposito berjalan, nggak apa-apa ya. Baiklah, Fansia Gomong Merdeka, saya lanjut lagi informasi berikutnya. Datangnya dari Balistar. Balistar kali ini, Balistar Gianyar ya. Jadi untuk masyarakat Kota Gianyar, Klungkung, Bangli, dan sekitarnya. Bagi yang butuh cetak spanduk, stiker kartu nama, papan nama toko neon box cetak kain, sablon, baju, satuan, dan segala kebutuhan. Jadi jangan ragu untuk hubungi Balistar Gianyar di Jalan Bebas Dharma Giri Timur Gianyar, sebelah Alfamart, Bypass Dharma Giri. Teleponnya 0361-479-1712 atau di WhatsApp 081-997-88-2164. Balistar itu ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Ciukut kentang, metimpal ares, Anda datang dijamin beres.

Baiklah Fansia Gema Merdeka, kita bikin romantis. Sudahkah dibikin romantis? Dan baiklah, saya akan ke WhatsApp coba ya. Kembali di sini ada Wayan Naya di Pedungan, kemudian Mbak Lastri di Tabanan, Mbak Wayan Lastri, Jerosoke juga di Pedungan, Indrawari di Mancawarna, Bapak Hendra yang ada di Tabanan. Ini yang rutin banget ikutan Anjang Sana Udara. Bisa-bisa saya hafal nanti semua namanya nih ya. Tanpa melihat chatnya saya sudah hafal nanti. Oke, kita langsung saja dengar satu lagu dari Andra and the Backbone.

0: 97,7 FM Fansia Gawang Merdeka. Kita akan sambung lagi untuk memutarkan lagu miliknya dari Armada, Asal Kau Bahagia. Sementara itu saya mau lanjut lagi ya, membacakan atensi Abah Wasel yang sudah ikutan. Kemudian ada Nang Angga di Banjar Saren di Senongan. Selamat, terima kasih sudah berpartisipasi.
1: 97,7 FM Gawang Merdeka Ngetrend.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
3: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
4: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi De Cafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
5: Kopi De Cafe, jagonya jagoanku.
3: Malam ini, Papa siap, Ma.
2: Ayo, Pa.
4: Kopi De Cafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi De Cafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

Fansiago Merdeka, sekarang kita beralih ke lagu Batas Senja, Rumah dan Baju Barumu. Oke, sekarang saya kemana nih? Ke Facebook ya. Kasian kan yang sudah di Facebook nunggu-nunggu saya, kenapa belum dibaca-baca nih ya. Sama Mbak Wina, tuh Mbak Wina pilih kasih kayaknya. Baiklah Fansiago Merdeka, saya akan lanjut. Nah ini gak kelihatan ini kalau di HP ini. Siapa-siapa yang sudah ikutan di Facebook. Jadi kita denger dulu deh lagunya ya, karena ini masih muter-muter nih.

0: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang!
1: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1.500.882.
2: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
4: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
3: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
5: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
3: Apa solusinya, Mas Anton?
5: Minum Vitalik. Ini minuman serbuk kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
3: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotik. Cari Vitalik.
6: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
7: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.

Oke, 97,7 FM Baik 8 Siaga Merdeka. Kau cantik hari ini telah mengalun menemani kebersamaan kita ya. Dan kita akhiri dulu nih Anjang Sana Udara kita dengan satu lagu yang dinyanyikan oleh pilot.

0: 97,7 FM Fansia Gua Merdeka. Kita lanjutkan sua kita di himbauan malam. Yang pasti saya akan temani Anda sampai jam 10 nanti.
1: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Gema Merdeka.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Surat kabar pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: Oke, 97,7 FM, Fansia Gema Merdeka. Sampai di sini dulu saya temani Anda di Himbauan Malam. Terima kasih untuk waktu dan kebersamaannya. Tetaplah menjadi seperti apa yang Anda inginkan, bukan yang diinginkan orang lain terhadap Anda. See you, bye-bye.
1: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
2: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
1: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
3: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
1: Apa solusinya, Mas Anton?
3: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
1: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
4: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.
5: Gema Merdeka. Merdeka.

Ternyata mandi dengan air yang masih panas bisa merusak skin barrier kita loh. Iya, bisa mengikis lapisan alami pada skin barrier kita. Padahal lapisan itu berfungsi untuk menahan air di dalam kulit supaya kulit nggak gampang kering. Nah, makanya dianjurkan untuk mandi dengan air dingin atau air hangat suam-suam kuku ya. Terus jangan mandi terlalu lama, cukup 5-10 menit aja.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Gema Merdeka.

0: Info Gema Merdeka.
1: Grup musik pop rock asal Jakarta yang terbentuk pada tahun 1996. Band ini menjadi salah satu legenda musik pop Indonesia era akhir 1990-an yang sukses mencetak deretan lagu romantis dan ikonik di kancah musik tanah air. Nama Stinky semakin meraksasa dan melekat kuat di memori publik lewat mega hits seperti Mungkinkah, Jangan Tutup Dirimu, Cinta Suci, dan Seperti Janji Kita yang dinyanyikan dengan apik oleh sang mantan vokalis Andre Taulani. Dengan melodi pop yang manis, lirik puitis bernuansa percintaan, serta aransemen musik yang easy listening, Stinky sukses mengukir sejarah sebagai salah satu band pelopor era puitis 90-an dan lagu-lagu masih terus dikenang dan dinyanyikan lintas generasi di industri musik tanah air.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Tahukah Anda tradisi gebuk Ende Seraya? Atraksi ini dikenal juga dengan perang rotan, yang mana dua orang laki-laki berhadap-hadapan dan saling serang dengan sebatang rotan sepanjang 1,5 sampai 2 meter yang kemudian tangan satunya memegang tameng untuk menangkis serangan lawan. Di antara keduanya dibatasi dengan batang rotan atau garis tengah agar tidak masuk ke wilayah lawan. Perang rotan ini tidak hanya perlu ketangkasan saja, tetapi juga keberanian, karena setiap peserta bisa saja kena pukulan rotan lawan. Tradisi unik di Desa Seraya, Karangasem, Bali Timur ini menjadi sebuah budaya yang diwariskan sampai sekarang. Tujuan utama dari prosesi Gebuk Ende ini adalah ritual tradisional untuk memohon hujan, dan ini dilakukan pada saat musim kemarau, yaitu di bulan Oktober-November setiap tahunnya. Kondisi geografis dari Desa Seraya yang berada di wilayah perbukitan memang rentan dengan masalah air. Itulah sebabnya ritual memohon hujan ini dilangsungkan di desa ini.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Suasana pagi pastinya kita bikin bergoyang dan bergetar di Kopi Dangdut ya, bareng Gus Aldi sampai jam 7 pagi.

0: Channel 11 adalah paket layanan internet fiber optik Channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui Channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakra Lintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811-3862-666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.
1: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetrend.

97 koma 7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Soimah. Ojo podo loyo, jangan sampai loyo pagi hari ini ya. Kita harus semangat, kita harus getarkan ya suasana pagi ini, getarkan dan kita bikin bergoyang juga ya. Nah, buat panstiago mereka yang mau ikutan boleh banget ya, silakan. Yang mau ikutan jobar, mau bergoyang pakai lagu dangdut koplo atau mau bergetar pakai lagu dangdut remix, boleh banget ya, bisa langsung bergabung di Facebooknya Gema Merdeka, di Gema spasi Merdeka spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081 55 8977.

0: dek, naon kini malah lari dek.
1: Naon? Kenapa ya tadi nama lari?
0: Gelam ya dek.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kok dek. Liu kok anak yang ngiriang dek, mari megain di kapal pesiar yo. Nah iyo ngelah mobil ane misi sunrise tuh dek.
2: Sunrise?
0: Oh ada tadi buka di door dek, tau lagi.
1: Sandro pada ini sunrise yang mikirin lo.
0: Gue pilar kemudian beritanya dek.
1: Wih, ime, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPD Bali.
0: KPID Bali.
4: Ya. Aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
5: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
6: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
7: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
5: Malam ini, Papa siap, Ma.
4: Ayo, Pa.
6: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
8: Gema, gema, gema, merdeka.

97,7 Gema Merdeka Nggak Tren. Kini waktunya kita sapa dulu ya fans setia Goreka yang sudah bergabung pagi ini. Ada Bu Ayu, Bu Ayu yang ada di seputaran Batu Bulan ya. Terima kasih Bu Ayu sudah bergabung. Kemudian yang sudah bergabung ada juga Pak Made Rumiarta yang ada di Pego Sesetan. Lagunya Gadis Manis Kalimantan. Ini nama penyanyinya siapa ya? Setelah Gus Aldi cek tadi kayaknya gak ada ini lagunya ya. Diganti sama lagu lain boleh ya. Oke, masih ada waktu sampai jam 7 pagi ya. Kemudian yang sudah bergabung selanjutnya ada siapa lagi nih yang sudah bergabung? Ada Bu Herlina Wati dari Sempidi mau request lagu Ku Puja Puja. Sebentar kita cek dulu. Ku Puja Puja yang nyanyi ada Vita Alvia, kemudian ada juga versinya Lala Widi, ada juga versinya Nela Karisma, ada versinya Jihan Audi juga ada. Terus versi yang lainnya juga ada banyak versi ini lagunya ya. Kira-kira yang mana yang mau di request ini? Nanti coba Gus Aldi pilih salah satu aja ya. Oke, terima kasih Bu Herlina Wati yang ada di Sempidi ya. Sempidi apa Abian Base ini? Oh, ya, dari Sempidi kemudian buka laundry di Abian Base ya. Ya, betul. Terima kasih ya Ibu Herlinawati ya. Oke, selain itu juga ada siapakah selanjutnya yang sudah bergabung? Yang sudah bergabung ada kru Yoyo Melingser yang ada di Jalan Sulatri mau melingser pakai lagunya Cynthia. Lagunya Cynthia Rizka ya, Gila Duit judulnya. Oke, sudah langsung mengudara tadi ya. Terima kasih, selamat melingsar aja. Oh, tadi sudah ya melingsar dengan lagunya ya. Sebentar lagi melingsar dengan lagu yang lainnya ya, lanjut ya. Kita masih melingsar sampai jam 7 pagi. Terima kasih kru Yoyo Melingsar. Kemudian yang sudah bergabung, ada siapakah selanjutnya? Ada Bapak Gusmang Darmawan. Bapak Gusmang Darmawan yang ada di Kelungkung ya. Terima kasih. Kemudian ada juga yang sudah bergabung Pak Mangku Tukang Cukur yang ada di Jalan Noja. Kemudian ada juga Bu Ketot Rida yang ada di Jalan Sekar Tunjung. Ada juga Bu Nyoman Trasmianti yang ada di Jalan Sulatri. Ada juga Nini Gusta yang ada di Pemedilan. Terima kasih sudah bergabung juga ya. Oke, selanjutnya yang sudah bergabung sebentar, yang sudah bergabung ada siapakah ini? Oh, ya. Kalau gitu Bu Herlinawati tadi ya. Bu Herlinawati mau ganti sama lagunya. Lagu apa ini? Judulnya Suara Hati. Suara Hati juga ada banyak ini lagunya ya. Kalau gitu Gus Aldi pilih salah satu aja deh ya. Satu lagu dari Ayu Ting Ting aja deh ya. Judulnya Suara Hati. Langsung saja ya buat Bu Herlinawati ya yang ada di Abian Basih.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

107,7 FM. Jangan lupa dong ya untuk follow akun Instagram kita juga, yaitu Radio Gema Merdeka. Selain itu jangan lupa juga ya untuk subscribe dan tonton juga keseruan kita hanya di YouTube Gema Merdeka Bali.

0: 97,7 FM Gama Merdeka Ngetren. Fans Tiago Wadeka, sebuah bus medali emas diduga melakukan aksi membahayakan di saat melintas di Jalan Raya Denpasar Gilimanuk, tepatnya wilayah Kecamatan Pekutatan Jembrana. Dalam rekaman video, bus tersebut terlihat mencoba mendahului kendaraan di depannya di saat kondisi lalu lintas cukup ramai. Manuver tersebut dilakukan meski terdapat kendaraan dari arah yang berlawanan hingga nyaris mengenai pengendara sepeda motor yang melaju dari arah depan. Aksi tersebut mendapat perhatian karena dinilai dapat membahayakan pengguna jalan lainnya. Pengendara kendaraan besar dihimbau tetap mengutamakan keselamatan dan mempertimbangkan kondisi jalan sebelum melakukan manuver. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya bener.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soal nyaman. Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: 97,7 FM.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

97,7 FM Gama Merdeka Ngetren dari duo TikTok. Jangan lupa bahagia, jangan lupa bahagia juga dengan minum Vitalik nih fans Tiago Reka ya. Vitalik pastinya bikin hari-hari Anda jadi lebih semangat ya, dan bikin lebih bahagia. Pas banget ya, kalau sudah semangat pasti bahagia ya. Nah buat fans Tiago Reka, terutama yang sering merasa mudah lelah ya, jangan biarkan rasa lelah terus mengganggu ya. Kita lawan rasa lelah tersebut dengan Vitalik. Nah Vitalik ini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500 882.

0: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gema,
2: Gema,
1: Gema,
2: Merdeka.

Kang Atren, satu lagu dari Jirayut, Tanda Bahaya Cinta. Kalau tanda bahaya sampah sudah mulai terlihat ya. Bayangkan aja nih fans Setia Goreka, sampah plastik yang memerlukan waktu yang sangat lama ya agar bisa hancur. Kalau kebiasaan kita membuang sampah setiap hari, membuang sampah sembarangan gitu setiap hari ya, terutama sampah plastik, bayangkan ya, sampah plastik ini semakin menumpuk. Kalau misalnya sudah hujan-hujan ya, kalau apalagi kalau sudah musim hujan deras yang sampai kadang berhari-hari gitu ya, hujannya non-stop. Ini nih bahaya banget ya pastinya bagi lingkungan kita, bisa menyebabkan banjir ya seperti beberapa waktu lalu nih fans Setia Goreka. Jangan sampai kejadian tersebut terulang lagi ya. Mulai sekarang kita masih punya waktu ya untuk bersih-bersih dari sampah, terutama sampah plastik ya. Nah, terutama buat fans Setia Goreka yang berada di lapangan, kemudian di mall atau di mana aja ya, kalau sudah habis makan makanan kemasan, sampah plastiknya jangan sampai dibuang sembarangan nih fans Setia ya. Nah, masalah sampah ini memang sudah menjadi masalah global dan sebagian besar memang adalah sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama kita hindari juga ya penggunaan kantong plastik, kemudian styrofoam dan sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga kepada masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing seperti sampah dapur, daun kering, dan sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, yaitu mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah untuk mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi, untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Atau apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
6: Guys, itu Mohan ya?
7: Hai guys.
6: Ya ampun, dia kesini loh.
8: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
6: Iya bener.
8: Spill dong.
7: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
6: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
7: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
6: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
7: Nah, soal nyaman. Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
7: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
6: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
7: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
9: 97.7 FM.

Aku dari Wawa Marisa, ingin dekat kamu. Tapi kalau dekat sama narkoba, kemudian minuman-minuman beralkohol, terus rokok, jangan sampai deh ya, jangan sampai dekat dengan benda tersebut. Lebih baik kita jauhi nih, Van Setia ya. Kalau sudah kita dekat ya dengan benda tersebut, masa muda dan masa depan kita juga bakalan hancur ya. Mari kita bikin masa muda kita jadi lebih cerah ya, masa muda dan masa depan juga nih Van Setia Godeka. Kalau masa muda kita sudah diisi dengan hal-hal yang positif, masa depan kita pun juga jadi lebih positif lagi nih Van Setia ya. Nah selain itu juga jangan lupa informasi yang satu ini tidak kalah pentingnya juga nih Van Setia ya, terutama buat generasi berencana. Tahukah Anda bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting nih Van Setia. Untuk itu yuk lakukan triad KRR alias kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kemudian yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini, yaitu di bawah 21 tahun untuk putri dan di bawah 25 tahun untuk laki-laki. Selanjutnya yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remaja Anda indah, keluarga Anda pasti bahagia.

97,3 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Hamdan, Bekas Pacar. Lagunya sudah di request oleh Bu Putu yang ada di Jalan Kebo Iwo. Terima kasih Bu Putu sudah bergabung ya. Oke, lanjut lagi yang sudah bergabung yang lainnya. Kita sapa juga ya yang tadi belum sempat Gus Aldi sapa. Ada keluarga Pak Osi yang ada di Jalan Sulatri. Ada Pak Osi, Bu Osi, ada Osi sama Intan juga ya. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian yang sudah bergabung juga ada sebentar yang sudah bergabung ada siapa ini ya, sebentar, Mama Risti, waduh karena saking banyaknya ya yang bergabung ya, ini jadinya penyiarnya bingung ini nyari-nyariin ya. Oke, Mama Risti mau request lagunya Dewi Persik. Oke, Dewi Persik sudah diputar tadi ya. Kebetulan ada banyak juga yang request lagunya Dewi Persik ya. Oke, selain itu juga ada Pak Mang Ata. Pak Mang Ata yang ada di seputaran Karangasem. Mau Gus Aldi ikutan dong. Oh, boleh-boleh, silahkan. Baru bangun ini ya. Waduh, baru bangun Pak Mang Ata. Nggak apa-apa kok ya. Nggak apa-apa, masih ada waktu jobar sampai jam 7 ya, kita masih punya waktu 8 menit lagi. Kemudian yang sudah bergabung ada juga Bu Jero Adi yang ada di Jalan Bung Tomo. Terima kasih sudah bergabung juga ya. Kemudian Pak Mang Ata mau request lagu. Wah, lagunya sudah diputar ini ya. Waduh. Sudah diputar tadi. Masih ada waktu nggak ya buat ganti lagu lain ya? Semoga masih bisa ya. Oke, selain itu juga yang sudah bergabung ada keluarga Pak Mari yang ada di Jalan Sulatri ya. Ada Pak Mari, Bu Yeyen, ada Deta, terus ada Bu Totsumi sama Bu Madeasih juga ya. Kita sapa juga Bu... Siapa ini? Ada Method D atau Method Badung ya, yang ada di seputaran Belah Batu Gianyar. Lagunya Andrea Susi, Kabur. Kalau gitu langsung saja ya.

semangatnya sampai kabur. Waduh, ini nih yang susah ya. Kalau sudah semangatnya sudah mulai kabur atau sudah mulai hilang, bekerja pun juga jadi kurang maksimal nih Van Setia ya. Jangan dibiarkan terus ya. Kita lawan ya rasa lelah atau rasa mager dengan Vitalik nih Van Setia. Vitalik pastinya sudah siap menjadi penyemangat Anda lagi ya, di saat semangat Anda sudah mulai hilang ya, di saat semangat Anda sudah mulai kabur nih Van Setia. Nah, Vitalik kini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda. Nah, Van Setia Godeka, karena waktu kita juga sudah mendekati jam 7 pagi ya, kita tuntaskan dulu program Kopi Dangdut untuk edisi hari ini. Tapi Van Setia Godeka, jangan kabur dulu ya, karena sebentar lagi setelah Kopi Dangdut, Van Setia bakal disemangatkan ya aktivitas pagi Anda dengan lagu-lagu hits Indonesia di program Tirama jam 7 sampai jam 9 pagi, dilengkapi juga dengan informasi-informasi menarik dan bermanfaat juga untuk Anda yang sudah bergabung di Kopi Dangdut. Terima kasih banyak ya. Ya, nanti sore bisa jobar lagi di program Formula Dangdut jam 3 sampai jam 5 sore ya. Oke, selamat memulai beraktivitas kembali sambil stay tune juga di sini ya, hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Kembang,
3: kembang, kembang,
4: kembang.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

97.7 Yovan Gema Merdeka ngeteren. Fans dia Gema Merdeka, indahkah perbedaan ya? Dari miliknya Last Child, fans dia Gema Merdeka pagi hari ini sudah menemani segala aktivitas Anda ya. Semoga Anda terhibur dan juga selamat beraktivitas untuk Anda yang pagi hari ini sudah bersiap-siap mau berangkat kerja ya. Hati-hati di jalan fans dia, jangan lupa berdoa sebelum berangkat kerja ya. Dan semoga Anda selamat sampai di tujuan, selamat sampai di kantor, selamat sampai di tempat aktivitas ya. Dan Tirma masih menemani Anda, Barasa Yula di sini sampai di jam 9 pagi nanti.

0: Halo.
1: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
0: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
1: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
0: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
1: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
0: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
1: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua.

Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

0: Duh, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren ada dan kau auraku sedang menghibur kita fans di Gema Merdeka pagi hari ini di ajangnya Tirama Tire Musik Aktivitas ya. Oke, fans Gema Merdeka, sebelum kita lanjutkan lagi untuk lagu yang berikutnya, nah fans ya, Yula mau kasih tahu nih buat fans di Gema Merdeka, buat Anda khususnya yang kepengen bekerja di hotel bintang 5, berkarir di kapal pesiar, ataupun yang kepengen magang di luar negeri, nah Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Nah, Fans Gema Merdeka melalui divisi AZ Career Center, Anda juga bisa mewujudkan mimpi untuk berkarir di luar negeri. Nah, dengan fasilitas yang berstandar internasional, mulai dari AZ, Eshi Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, ada juga Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant ya, yang membuat suasana praktik kalian itu jadi makin seru fans ya. Nah, dengan bimbingan dari infrastruktur ya, dengan bimbingan dari instruktur yang bersertifikasi nasional dan internasional. Nah, fans Gema Merdeka, Anda juga akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya, silakan follow Instagram kami @elizabeth_international. Sekali lagi @elizabeth_international, atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.